89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari, I Believe in You sudah hadir untuk Anda. Pagi saya ucapkan juga buat Pak Kadek Murtika di Jalan Dewi Suprabaya yang hadir ya. Oke, semangat untuk rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar juga. Dan kembali juga satu informasi.

Karena kartanya sudah cari kredit KUR, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan lagi. Padahal dengan kerja sebagai buruh tukang bangunan membuatnya sangat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu pelaksana tugas atau PLT Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Klungkung, Igusti Gede Gunarte mengatakan, warga Kabupaten Klungkung yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan kelompok desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional ini masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Terutama bagi masyarakat yang merasa masih layak memperoleh bantuan sosial atau bansos tetapi tercatat dalam kelompok desil tinggi. Nah, pemerintah Kabupaten Klungkung kini masih melakukan pendataan dan juga verifikasi terhadap warga yang mengajukan sanggahan tersebut. Mekanisme sanggahan dilakukan melalui agen perlindungan sosial atau Perlinsos yang saat ini turun langsung ke desa dan kelurahan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sudah hadir ya, kali ini single-single dari Belantika Musik Indonesia yang sudah dibuka oleh Fudu lewat Selamanya. Pagi juga mengucapkan untuk Pak Tipung atau Mbak Tipung ini, sebentar. Oke, selamat pagi Tipung ya. Oke, lanjut Pak Tut, Deddy Barbel juga di seputaran kargo yang hadir. Segera mengudara satu nomor dari UKM. Widoser, selamat pagi Widoser. Sayang sekali tadi belum sempat keputar dan memang gak ada ini ya. Sudah mencarikan tadi. Oke, yang pasti terima kasih sudah atensi dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Masih kita lanjutkan tentunya dengan sedetan single-single dari Belantika Musik Indonesia yang gak tuntas berakhir di jam 9 pagi nanti. Semangat pagi kembali buat yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang mungkin beraktivitas, bergawe juga, yang menikmati suasana liburan, semoga menyenangkan ya.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, sampai di sini metuntaskan ya Rock and Breakfast pagi hari ini. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi program kami Intips akan hadir kembali. Tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semoga semangat pagi hari ini kembali bareng Mei Antari di sini untuk intips, informasi dan tips ya 2 jam ke depan. Ingat tentasi jam 11 siang nanti via Facebook dan WhatsApp terbuka untuk anda ingin atensi pagi hari ini.

Dan tip. Yep, semoga semangat semuanya yang lagi beraktivitas. Oke. Okay. Yang lagi demi hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda, menikmati juga momen suasana liburan hari ini ya. Oke, okay, untuk intip pagi hari ini kita akan mencoba mengintip ya beberapa makanan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker. Ya, nah selama kemoterapi penting sekali bagi penderita untuk mengatur pola makan supaya terpenuhi kecukupan kalori, protein, vitamin, dan mineral. Dikutip dari Medical News Today, asupan makanan yang cukup gizi itu dapat membantu Anda tetap kuat melawan penyakit dan menghadapi berbagai efek samping dari pengobatan kanker ini. Penderita kanker yang menjalani kemoterapi seringkali membutuhkan lebih banyak kalori dan protein. Anda juga perlu mendapatkan makanan dengan tekstur dan konsistensi yang lebih mudah dikunyah dan juga ditelan. Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan obat-obatan berbahan kimia kuat untuk membunuh sel kanker yang berkembang cepat. Nah, ketika obat kemoterapi bekerja membunuh sel kanker, itu juga bisa merusak sel sehat yang menyebabkan berbagai efek samping, faktor mempersulit Anda makan. Ada banyak efek samping kemoterapi ya, seperti kelelahan ekstrim, kemudian sakit kepala, mual, muntah, dan juga kehilangan nafsu makan. Dan untuk itu pagi hari ini pecinta Sore Sendiri kita akan coba mengulas dan mengintip tentang macam makanan terbaik yang bisa dikonsumsi selama kemoterapi untuk penderita kanker. Apa saja? Semua tentu ingin tahu ya. Jangan kemana-mana, kita akan intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manjakan.

89,4 FM, Suara Sundari, Pecinta Suara Sundari. Kisah di bulan April sudah mengudara, 33 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi saat ini ya. Langsung saja kita akan intip apa saja makanan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker. Di antaranya ada oatmeal ya. Ini memberikan banyak sekali nutrisi yang dapat membantu tubuh selama kemoterapi. Meliputi karbohidrat, kemudian protein, lalu ada lemak sehat dan juga antioksidan. Nah, rasa netral dan teksturnya itu juga membuatnya baik untuk penderita kanker selama kemoterapi. Apalagi jika Anda mengalami efek samping mulut kering atau sariawan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Ernie Johan sudah hadir untuk Anda ya. Kita sapa juga yang sudah pada atensi pagi hari ini. Semangat pagi dulu buat Ibu Wiwi Widiani di seputaran sesetan sana ya yang hadir. Terima kasih buat Ibu Grace Maria. Kalau ini nanti diklik aja Bu ya singlenya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Dan lanjut ada Abah Waisel, Pak Oen Berata juga selamat pagi. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Lanjut lagi kita intip makanan berikutnya. Yang baik juga selamat kemoterapi untuk penderita kanker ya adalah telur. Ya, telur yang merupakan sumber protein itu bisa menjadi makanan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker. Satu butir telur berukuran sedang atau 44 gram menawarkan pasokan protein dan lemak yang masing-masing hampir 6 gram dan 4 gram. Telur akan membantu Anda mengatasi kelelahan ekstrim, salah satu efek samping kemoterapi paling umum. Proteinnya membantu mempertahankan dan membangun massa otot yang sangat penting selama kemoterapi. Sementara lemaknya memberikan energi pada tubuh kita. Ya. Masih ada yang lainnya, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Intips ya.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Selasa di tanggal 25 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 17.755 rupiah. 1 euro setara dengan 20.810 rupiah. Kemudian 1 pound sterling setara dengan 24.319 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.774 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih diintip ya. Informasi dan tip tentunya lanjut bareng Medisnya sampai jam 11 yang nanti masih ada waktu atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda. Semangat pagi buat yang masih sibuk juga rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nebe hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita masih di informasi ya pagi hari ini terkait dengan makanan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker. Iya. Beberapa di antaranya sudah informasikan untuk Anda, berikutnya ada ikan berlemak. Ini menyediakan protein dan asam lemak omega 3. Jadi asam lemak omega 3 itu adalah lemak sehat yang membantu menjaga kesehatan otak dan juga memberikan sifat antiinflamasi. Oleh karena itu, ikan berlemak itu bisa menjadi makanan terbaik ya selama kemoterapi untuk penderita kanker. Karena kandungan nutrisinya membantu Anda menghindari penurunan berat badan yang tidak sehat selama pengobatan ya. Dan ikan berlemak ini contohnya adalah salmon, kemudian tuna, makarel, sarden, herring, dan ikan teri.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari gadis di lemah sunyi sudah hadir ya. Yang sudah intip juga singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Masih lanjut bareng main di sini untuk intip. Makanan berikutnya yang terbaik ya selama kemoterapi untuk penderita kanker adalah kaldu, daging atau tulang. Ditambah sayur dan rempah yang sedap dapat membantu penderita kanker tetap terhidrasi selama kemoterapi. Nah, penderita kanker selama kemoterapi biasanya mengalami perubahan rasa dalam indera pengecapnya. Bahkan rasa air itu bisa berubah di lidahnya. Jadi kaldu daging atau tulang yang dibumbui rempah itu bisa membantu mengatasi efek samping kemoterapi ini. Dan selama proses memasak kaldu daging atau tulang, elektrolit itu akan dilepaskan ke dalam cairan. Cairan ini akan membuat nutrisi seperti natrium, kalium, klorida dan kalsium yang membantu menjaga tubuh berfungsi dengan baik.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM, suara Sunari, pecinta suara Sunari, dari miliknya Mus Mulyadi sudah hadir ya. 34 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Intips, masih ada Mei di sini. Oke, lanjut lagi makanan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker. Berikutnya adalah sayuran silangan. Ya, memiliki profil nutrisi yang sangat tinggi, sehingga termasuk dalam makanan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker. Sayuran ini meliputi brokoli, kale, kembang kol, dan kol. Contohnya brokoli menawarkan vitamin C dalam jumlah yang signifikan. Vitamin ini sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh Anda. Brokoli juga mengandung sulforaphane, senyawa tumbuhan yang diduga dapat meningkatkan kesehatan otak dengan mengurangi peradangan dan juga melindungi sel dari kerusakan. Dan ini sangat penting ya untuk orang yang menjalani kemoterapi. Nah, selain itu pecinta suara sendiri, jika nafsu makan Anda berkurang, sebuah alpukat dapat memberikan kalori dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah ini sangat tinggi lemak, tak jenuh tunggal, yang sehat dan serat ya, yang memberikan makan bakteri ramah di usus Anda. Alpukat adalah makanan mengenyangkan, kemudian juga serbaguna dan ringan, sehingga cocok ya untuk penderita kanker selama kemoterapi. Apalagi jika mengalami mulut kering, kemudian sariawan atau penurunan berat badan. Jadi, pastikan untuk mencuci alpukat yang belum dikupas sebelum mengirisnya, karena kulitnya dapat menampung listeria, bakteri umum yang dapat menyebabkan keracunan makanan.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari. Satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda dari miliknya Mai Sumarna, yang sudah membingkiskan juga ya, yang udah intip single ini. Semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Kita lanjut pecinta Suara Suniari. Makanan berikutnya adalah kacang-kacangan terbaik ya selama kemoterapi untuk penderita kanker. Jadi kacang-kacangan ini bisa juga menjadi makanan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker, karena ini bisa menjadi cemilan yang mudah dibawa kemana-mana dengan kandungan nutrisi yang baik, termasuk protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Contohnya kacang almond sumber mangan dan tembaga yang kaya. Mineral ini membantu superoksida dismutasi, beberapa antioksidan paling kuat di dalam tubuh. Dan yang terakhir, roti atau biskuit. Jadi jika Anda mengalami efek samping kemoterapi berupa diare atau mual, roti tawar atau biskuit ini pilihan yang baik karena mudah dicerna. Roti atau biskuit dari gandum utuh adalah pilihan makanan ringan terbaik selama kemoterapi untuk penderita kanker. Jadi Anda bisa mengkonsumsinya sebagai selingan menu makan berat Anda. Nah, Anda dapat bertanya dengan dokter gizi yang menangani Anda jika ingin mengetahui lebih banyak ya dan lebih dalam tentang makanan terbaik selama kemoterapi untuk Anda. Biasanya dokter akan memberikan panduan lebih lanjut untuk pasiennya. Oke, semoga informasi kita hari ini untuk intip ya bermanfaat tentunya untuk kita semua. Pasti jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Dengan demikian berakhir pula intip sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Suniari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Miang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.
5: FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda. Kali ini kita berjumpa bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa 25 Agustus 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti dengan menghadirkan lagu-lagu dari mancanegara. Buat pecinta Suara Sunari yang mau bergabung silahkan di 08 777 333 1894.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, hari ini tepatnya pada tanggal 25 Agustus ya, bertepatan pada hari Maulid Nabi ya. Jadi juga ucapkan selamat memperingati hari Maulid Nabi buat umat Islam dimanapun berada ya. Pecinta Suara Sunari, Yula juga mau mengucapkan selamat hari ulang tahun dulu buat pecinta Suara Sunari yang punya tanggal lahir tepatnya pada tanggal 25 Agustus ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan apa yang menjadi cita-cita bisa segera tercapai. Dan kali ini lagu To Become One dari Spice Girl spesial untuk Anda pecinta Suara Sunari. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You're listening to the

0: dek, naon kini nyaman larin.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun yo. Capatin memedih kone dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nak yo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada dibuka di door nih tuh tawang kini.
1: Sunroof ada di sunrise ya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man larin.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Siaran TV itu preksanu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
3: You're listening to the best.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Biskuit tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.
2: 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari masih ditemani bareng Sweet Memories ya. Dan kali ini tanggal 25 Agustus, pecinta Suara Sunari adalah hari ke-237 atau hari ke-238 dalam tahun Kabisat ya, atau dalam kalender Gregorian. Nah, yang memiliki berbagai catatan sejarah dan juga peringatan penting. Nah, pecinta Suara Sunari diantaranya Hari Perumahan Nasional atau Hapernas ya. Jadi hari ini diperingati setiap tanggal 25 Agustus ya di Indonesia. Dan tanggal ini merujuk pada pembukaan Kongres Perumahan Rakyat Sehat oleh Bung Hatta pada tahun 1950. Ada juga pecinta Suara Sunari peristiwa sejarah, yaitu berdasarkan catatan tanggal ini menandakan berbagai peristiwa penting dunia dan nasional dari tahun ke tahun ya, termasuk dinamika sosial dan politik yang terekam dalam sejarah. Pecinta Suara Sunari, itu dia beberapa peristiwa penting dan juga peringatan yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 25 Agustus.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. You're listening to the

89,4 FM suara Sunari Lin Yun Chun ya, sudah leader kena untuk Anda dengan singlenya I Will Always Love You. Pecinta suara Sunari semoga terhibur ya, dan hari ini tepatnya tanggal 25 Agustus bertepatan pada tanggal merah, jadi pecinta suara Sunari mungkin Anda berlibur ya, bersantai bersama keluarga yang ada di rumah. Tetap semangat selalu buat pecinta suara Sunari yang siang hari ini tetap beraktivitas menjalankan tugas seperti biasa ya. Oke, baiklah, Yulia mau menyapa dulu ya buat yang sudah bergabung di 08-777-333-1894. Ada Nang Eka dari BTN Sanggulan. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang Mbak Yulia, Nang Eka dari Warung Aji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan ya, yang selalu monitor siarannya Radio Suara Sunari. Request lagunya Oscar Haris ya. Jadi buat teman-teman yang suka lagu-lagu ini semoga terhibur. Buat Mbak Yulianya yang lagi tugas, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih atas callingannya. Terima kasih kembali Nang Eka. Sehat selalu dan berbahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah ya. Dan kali ini Lia putarkan Chris Allen spesial untuk Anda. No Boundaries.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening to the

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Sweet Memories ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 25 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Jadi tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

98,4 FM Suara Sunari. Hai, selamat siang pecinta Suara Sunari. Berjumpa kembali bareng saya Yulia bersama Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Selasa, di lembar ke-25 bulan Agustus 2026, Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Dan pecinta Suara Sunari yang mau gabungan juga boleh ya, silahkan di via WhatsAppnya 08-777-333-1894. Baiklah pecinta Suara Sunari, kali ini kita nikmati lagu dari miliknya Memes dengan Terlanjur Sayang.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari dari Eta bawakan Aku Cinta ya, sudah dihadirkan untuk Anda. Semoga pecinta Suara Sunari terhibur dengan lagu-lagu dari kumpulan lagu Indonesia Kenangan ya. Pecinta Suara Sunari, Yulia mau menyapa dulu ada Bapak Darmajana dari seputaran Pulau Moyo. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Salam buat istri tercintanya ya di Terasi Cafe. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas ya. Semoga laris manis ya. Ada juga Hendrik Samuel dari seputaran Dalung. Terima kasih Bapak Hendrik Samuel dari Dalung ya. Dari Dalung Permai. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Tio Fakta, judulnya Tak Seindah Seindah Namamu, Cici. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Hendrik. Sehat selalu dan juga berbahagia selalu bersama keluarga ya. Ada juga siapa nih dari Jimbaran, dari Felix di Jimbaran ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dari kumpulan lagu Indonesia Kenangan dari Suara Sunari ya. Selamat siang juga buat Bapak Ketut Rai Sumardinata. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Klik ya. Semoga terhibur juga dan juga selamat beraktivitas. Pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan dari Gladys Wandi. Ada Terlalu, spesial buat Anda semuanya yang lagi beraktivitas siang hari ini. Sehat selalu dan berbahagia selalu, serta keberuntungan dan keberkahan selalu menyertai kita.

89,4 FM Suara Sunari dari Noah, Nora dengan Dilema ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, Yulia kembali mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat pecinta Suara Sunari yang sudah selalu setia bareng Yulia di sini di ajangnya Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Oh, terima kasih banyak deh buat semuanya ya. Pokoknya doa terbaik buat pecinta Suara Sunari dimanapun Anda berada. Ibu ini di Lukluk, bagaimana kabarnya? Ibu Jurukumen dari Dauh Ume, Ibu Sonya dari Denpasar, selamat siang ya. Ada Bapak Wayan Tirta Yasa, selamat siang juga. Ada Mbok Rai dari Seputaran Pasar, Batu Kandik. Apa kabar? Semoga sehat selalu semuanya ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, masih ditemani saya Yulia bersama Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan sampai di jam 3 sore nanti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan untuk edisi hari ini di lembaran 25 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Country Special tepat di jam 3 sore nanti. Baiklah pecinta Suara Sunari, saya yang bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 kawasan Nur Pratman 28 Padin Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sunyari. Yep, semangat sore hari ini kembali dalam country special. Hadir bareng Wei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti ya. Dan untuk yang ingin atensi bisa melalui via Facebook kami Suara Sunyari, WhatsApp 087-773-331-894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu lagu bertajuk di Right for Woman ya, adalah lagu kolaborasi antara musisi R&B Amerika Serikat Lionel Richie dan ada band musik country Alabama. Ya, lagu ini ditulis oleh Lionel Richie, dirilis pada akhir tahun 1986 ya, sebagai single keempat dari album studio ketiga Lionel Richie yang berjudul Dancing on the Ceiling. Dan lagu ini memadukan gaya musik R&B khas Lionel Richie dengan vokal latar dan nuansa musik country dari band Alabama. Single ini berhasil masuk ke tangga lagu Billboard, menempati posisi nomor 10 di tangga lagu Billboard Hot Country Single dan berada di peringkat 71 pada Billboard Hot 100 ya. Secara lirik, lagu ini bercerita tentang kerinduan seseorang untuk pulang kembali kepada wanita yang dicintainya setelah lama pergi dan menyadari bahwa masa-masa bermainnya telah usai. Baik, pecinta Suara Sunyari, lanjut lagi kita. Satu nomor dari miliknya Eddie Rabbit untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

0: anti bocor pokoknya.
1: Hah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sundari.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri Drinking Man. Satu lagu yang direkam oleh penyanyi musik country Joe Strait ya, yang ditulis bersama oleh Strait, the putranya Bubba Strait dan Dean Dillon. Oke, ini dirilis pada 30 April tepatnya di tahun 2012 sebagai single ketiga dari album Here for a Good Time di tahun 2011. Dan lagu ini menceritakan kisah seorang pria yang berjuang melawan kecanduan alkohol sejak usia muda, merefleksikan penyesalan dan melihat kembali hidupnya dengan jujur meski masih memegang botol, dan menampilkan sisi emosional yang lebih dalam dan tema yang menantang dari gaya khas Joe Strait. Oke, membuat kita melangkah juga di menit ke-42 lepas dari jam 3 sore country special. Masih ada bareng May di sini hingga tuntas nanti di jam 5 sore ya. Semangat sore mengucapkan untuk yang sudah tensi juga, ada Pak ya Pak Ayan Tirta Yase. Oke. Di mana raya sana ya. Spesial membingkiskan satu nomor ini Pak Wayan. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Pak Daeng Suarsika, selamat sore juga ya.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

Ya, 89,4 FM, suara Sunyari pecinta, suara Sunyari. Satu nomor bertajuk Constar ya, adalah lagu dari penyanyi musik country Amerika Serikat, Craig Morgan, yang dirilis pada tahun 2012 sebagai bagian dari album studio ke-6nya berjudul This Old Boy. Yap, judul lagu ini adalah pelesetan atau permainan kata dari istilah Podstar ya, tetapi dikemas dengan tema pedesaan dan kehidupan tani. Dan lagu ini awalnya ditulis oleh penulis lagu Nashville yakni Jeffrey Steele dan Shani Minor, sebelum akhirnya direvisi dan disesuaikan oleh Craig Morgan agar lebih personal dengan gaya khasnya. Lirik lagu ini menceritakan tentang seorang gadis desa penarik perhatian yang bekerja di area pertanian, toko perlengkapan tani hingga kontes pameran daerah atau country fair, dan dijuluki sebagai bintang di lapangan jagung, di ladang jagung ya. Popularitas lagu ini turut menginspirasi pembuatan kaos bertuliskan Cornstar yang sempat menjadi salah satu merchandise favorit dari para penggemarnya ya. Baik, pecinta suara sendiri, semangat semuanya. Oke, masih lanjut dong ya, kita sampai jam 5 sore dalam country special. Ingin atensi masih ada waktu, via Facebook Suara Sunyari masih terbuka untuk Anda, dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Silakan juga follow IG Radio Suara Sunyari dan simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunyari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Satu Alunan yang begitu enak untuk kita simak sore hari ini ya. Kiss You Tonight. Oke. Lagu dari penyanyi musik country Amerika Serikat David Nile dirilis pada 3 Maret 2014 dan ini menjadi single kedua dari album studio ketiga David Nile yang berjudul I Am a Fire. Ditulis oleh David Cook, pemenang American Idol musim ke-7, Jay Knowles dan Trin Shamal ya. Bercerita tentang seseorang yang merindukan masa lalu dan pasangannya. Liriknya menggambarkan kerinduan mendalam dan keyakinan bahwa segala masalah bisa diatasi jika mereka bisa bersama kembali malam ini. Oke, semoga bisa menghibur Anda ya. Tetap semangat untuk rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway juga tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan yang pastinya pecinta Suara Seniari, bagi Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/seniari. Selain lagi untuk via streaming, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/seniari. Silakan juga follow IG Radio Suara Seniari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, Driving My Life Away. Sudah diretekannya dari miliknya Eddie Rabbit ya, Edwin Thomas Rabbit, nama lengkapnya. Kelahiran 27 November 1941, wafat 7 Mei 1998. Seorang penyanyi dan penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat, yang berperan besar dalam memadukan musik country dengan elemen pop ya, pada era 1970-an dan juga 1980-an. Dan memulai karir di akhir tahun 1960-an di Nashville, menulis lagu legendaris Kentucky Rain untuk Elvis Presley pada tahun 1970. Dan Eddie Rabbit mulai aktif perekam lagu sendiri itu sejak tahun 1974 ya. Kemudian membantu juga mempopulerkan tren musik country pop di era 80-an. Baik, pecinta Suara Suneri, sudah kita dengarkan bersama-sama salah satunya Driving My Life Away. Ini adalah salah satu lagu tema perjalanan paling terkenal ya. Dia banyak punya lagu yang hit ya. Ada juga tuh I Love a Rainy Night, berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100. Ada Every Which Way But Loose, lagu tema untuk film populer yang berjudul sama. Dan ada single hitnya juga You and I, lagu duet romantis bersama dengan Crystal Gale. Baik, 41 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore. Joni Hartan untuk Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari, sampai di sini saya tuntaskan kantri spesial ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Sweet Sunset sesaat lagi akan hadir ke tengah ruangan dengan Anda. So, pastinya tetap stay di sini, hanya di 89,4 FM Suara Suniari.

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan Wiris Pratama 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat sore hari ini dalam Sweet Sunset. Single disco dan reggae hadir kembali untuk Anda dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Bareng Mei Antari di sini sampai jam 7 malam nanti.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari Sia Single Disco masih hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan nanti akan ada juga Sia Single Reggae di jam 6 sampai jam 7 malam. Tentunya informasi dunia olahraga hadir dalam Sweet Sunset. Marco Bensensi masih belum fit jelang MotoGP Aragon 2026. Ditambah rekornya kurang meyakinkan di sana. Pebalap Aprilia ini berhasil finish ketiga di MotoGP Inggris 2026 dari start di grid 5. Padahal Bensensi masih dalam pemulihan cedera patah tulang selangka yang dideritanya di kualifikasi seri Jerman. Tantangan ganda dihadapi Bensensi di Aragon akhir pekan ini. Tidak sekedar kondisi fisik yang belum memadai, Bensensi selama ini kesulitan menaklukkan Aragon. Dan sejak debut di MotoGP pada 2022, Marco Bensensi belum sekalipun finish 5 besar, alih-alih naik podium. Dari 3 edisi, pencapaian terbaik Bensensi hanyalah finish ke-6 di 2024. Bensensi berharap kondisinya meningkat di balapan MotoGP Aragon 2026. Dan bagaimanapun, finish ketiga di Silverstone membuatnya menatap akhir pekan ini dengan lebih optimistis. Dan tentunya Bensensi kini kembali ke 2 besar klasemen MotoGP. Pebalap Italia ini mengumpulkan 209 poin, berjarak 31 poin dari rival setimnya Jos Martin di puncak dan unggul 9 poin dari juara dunia bertahan Marc Marquez.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882. You're listening.

0: dek, naon ki nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapanake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek, tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu preksanu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

Ya, 89.4 FM suara seneri pecinta suara seneri lanjut lagi masih dalam Sheet Sunset bareng May di sini dengan single Disco. Rangkaian informasi dunia olahraga berikutnya, Ivar Jenner akhirnya memutuskan bertahan di Dewa United. Rencana kembali ke Eropa setelah mencicipi kompetisi Indonesia tidak terrealisasi. Ya, pecinta suara seneri, Nafa Ivar menjadi salah satu dari total 6 pemain yang baru saja diumumkan bertahan. Selain Ivar, 5 pemain lain yang dipertahankan adalah Adi Setiawan, Noah Sadau, Damian Loe, Taisei Morukawa, dan juga Alexin Meshidoro. Dan pecinta suara seneri tentunya, adapun Ivar itu didatangkan oleh Dewa United pada bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026. Saat itu ia datang ke Indonesia untuk mendapatkan menit bermain. Sebab ia tidak berkunjung mendapatkan kesempatan membela tim utama FC Utrecht. Pemain berusia 22 tahun ini sudah 5 tahun memperkuat Jong FC Utrecht, di mana tim satelit yang berkompetisi di Eerste Divisie atau kompetisi level 2 di Belanda. Karena itu ia akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan di Indonesia. Rencana awalnya, ia bermain setengah musim di sini, lalu kembali ke Belanda atau klub Eropa lainnya.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Susana sudah hadir untuk kita semua ya. Lanjut lagi bareng Medis ini masih dalam Sweet Sunset. Kali ini single soul reggae hadir untuk Anda sampai tuntas jam 7 malam. Masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Semangat yang lagi sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Sorry ya, semangat juga buat yang sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Informasi olahraga berikutnya, masa depan Enzo Fernandez di Chelsea masih menjadi pembahasan. Manchester City dinilai mempunyai banyak faktor pendukung membeli pemain Argentina tersebut. Ya, pecinta sepak sendiri Enzo Fernandez dikabarkan akan meninggalkan Chelsea. Manchester City disebut menjadi tujuan pemain berusia 25 tahun ini. Chelsea sempat memberi deadline untuk Man City terkait proses transfer Enzo Fernandez. The Citizen sudah melewati batas waktu tersebut. Meski demikian, Man City masih membutuhkan tambahan gelandang. Mereka baru saja kehilangan Rodri, Tijani Rijkaard, sampai dengan Bernardo Silva. Oleh karena itu, Man City butuh segera mendatangkan Enzo Fernandez. Dan kabarnya, Chelsea meminta uang transfer sebesar 120 juta pound sterling. Alonso meminta semua pihak untuk menunggu sampai bursa transfer selesai terkait dengan transfer Enzo Fernandez. Dan untuk lini tengah, Man City sudah mendatangkan Elliot Anderson. Pemain timnas Inggris ini ditebus oleh Man City dari Nottingham Forest seharga 116 juta pound sterling. Dan beberapa pemain Man City masih akan dilego untuk mendapatkan tambahan uang transfer. Pengamat sepak bola Inggris Ben Yakob yakin bahwa tim Manchester Biru akan mampu menebus Enzo Fernandez.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.
1: You're listening to the best.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Iya, 89,4 FM, suara sunyari pecinta, suara sunyari. Beberapa menit ke depan sudah siap single-single reggae yang masih bisa Anda simak tentunya dalam Sweet Sunset ya. Dan pastikan Anda tetap setia di sini di 89,4 FM, suara sunyari. Away.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Hmm, oke!

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, all designed, suara segar.

ับกระซอมซวมอมอมสันติสันติสันติ

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh di lapanake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Eh, Dek, kawan, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV ini, Dek.
1: Ada di TV ini, cek nyaman lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

Pantai FM Suara Sunyari dari lantai 2 kawasan Les Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Semangat pagi hari ini kembali dalam Rock and Breakfast yang hadir bareng Mei Antari di sini. Yap, seperti biasa juga 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda, hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Dan untuk Anda yang ingin atensi, langsung aja ke via Facebook kami Suara Sunyari atau melalui WhatsApp 087-773-33194. Follow IG Radio Suara Sunyari. Silakan simak streaming kami melalui radio.kemamedia.id/sunyari.

0: Pizza sana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Satu nomor dari miliknya Gandus Scorpion maksudnya ya. Gandus sesaat lagi akan mengudara. Oke, semangat untuk Anda semuanya. Suasana pagi hari ini yang mungkin sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi terlebih dahulu Pecinta Suara Seniari, pengecekan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN tengah menjadi perhatian masyarakat di Buleleng, Bali. Sejumlah warga mengaku mendapati dirinya masuk desil 6 hingga 10, meski merasa kondisi ekonominya belum tergolong mampu. Seperti diungkapkan oleh Gede Tirta, asal Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Ia mengaku terkejut saat mendapati dirinya masuk desil 6 hingga 10, padahal dia hanya seorang buruh harian. Dan sebagai buruh harian, upah yang diterima oleh Gede Tirta bergantung pada ada atau tidaknya panggilan kerja. Sementara itu, sang istri yang bekerja sebagai pengasuh anak memiliki penghasilan yang lebih stabil, yakni sekitar 1 juta rupiah per bulan. Gede Tirta mengaku saat ini hanya menerima bantuan berupa kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema penerima bantuan iuran PBI dari pemerintah daerah. Dan rencananya ia akan meminta anaknya untuk menanyakan ke Dinas Sosial mengenai pendataan dan penentuan desil. Dan di sisi lain, Hasan yang merupakan karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata 4 juta rupiah per bulan justru masuk pada desil 3 alias kelompok masyarakat yang tergolong hampir miskin. Hasan tidak memungkiri penghasilan rata-rata 4 juta rupiah per bulan itu tergolong pas-pasan, terlebih ia sudah berumah tangga. Dan ia juga mengaku baru-baru ini terkena pemberhentian kerja. Namun ia belum mengetahui apakah kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam penentuan desilnya. Oleh sebab itu, Hasan berencana menanyakan juga ke Dinas Sosial ataupun pihak terkait untuk mencari tahu ihwal penentuan desil sekaligus disesuaikan dengan kondisi realnya. Dan dikonfirmasi secara terpisah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra menjelaskan desil merupakan kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditentukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Karyaman mengatakan pemeringkatan kesejahteraan tersebut terbagi menjadi 10 desil. Desil 1 merupakan kategori sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hingga 4 rentan miskin, sedangkan desil 5 masuk kategori kurang mampu. Sementara desil 6 hingga 10 itu masuk kategori mampu hingga sejahtera. Menurutnya penentuan desil dilakukan berdasarkan hasil kajian Badan Pusat Statistik atau BPS Pusat. Dan pemeringkatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk pekerjaan dan kepemilikan aset. Karyaman mengatakan masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan usulan pembaruan data, dan pengajuan tersebut dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan kelayakan penerima bantuan melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Jika warga dinyatakan tidak layak menerima bantuan namun merasa masih layak, terdapat mekanisme sanggahan yang dapat diajukan.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Lanjut lagi masih dalam Rock and Breakfast pagi hari ini bareng Mei di sini ya. Enggak terlalu jam 9 pagi nanti Rock and Round sedang diruntuk Anda. Mudah-mudahan bisa menambah semangat pagi hari ini ya. Waktunya Mei sapa dulu yang sudah pada atensi pagi dulu Pak Dewa Apple. Mudah-mudahan semangat juga dengan rangkaian aktivitas Scorpion sudah mengudara. Lanjut Mbak Tika Rus di seputaran Lun Swiss. Selamat pagi. Semangat juga buat Pak Mohamdan. Gimana kabarnya nih? Semoga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Sudah berudara kan? Lanjut juga selamat pagi Pak Wayan Sudibagia di Sibang Kaje. Bu Jero Koming juga di seputaran Daumo yang sudah absen pagi hari ini ya. Dan Pak Tut Deddy Barbol, apa kabarnya Pak Tut? Semoga semangat juga, kabar baik selalu, aktivitas berjalan lancar ya, segera mengudara singlenya. Kemudian di belakang Pak Tut Deddy Barbol ada siapa nih? Ada Pak Ngura Bagus Bego. Selamat pagi Pak Ngura Bagus Bego di Pipit Pernai Batu Bulan Sana. Ditunggu singlenya sudah ready ya. Oke, yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda. Streaming bisa disimak melalui radio.com, media.id/sunari. Follow IG Radio Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sungai.